Yo su kamba em ni gigadu da fudati taki e aliki en fudie aliki dan u pisi tumisi anga taki e aliki gadu bun lo biwan en ai du gan sani giwi Jou vertrouwen en naïvikawi, maar je pui. Ala tembaka. Me balodina ala se, ala den lobby alikiman. Di aliki me baliodi. En me taki gadu blessivi. Fudiwe aliki ala den samadegim tanga siking. Me bali jodi tu. Gadu boom. En fu di gadu bun ay du gan sani gi libi sama lobi wan isabi na gadu nena wan kodo disama an wan kodo gadu di lobi libi sama enke fao wi de libi sama na wan ta sani ma na wan ta sani a lobi wi enke fa gadu lobi wi tutu lobi wan gadu lobi wi en om dati gadu lobi wi mi an safe lobby with to bika na lobby fugado ne un kodo sa meke tawan lobby tawan if that cha de usaita kan a un mofu taki u lobby tawan ma ana de tutu me balodina ala safe ala samadi ya aliki En ala samadi abi wan sani fu taki sangadu dugiu lobi wan meke wa tapu mofu den samadi sabi Jesus Kristus sain den libi pa chanyun su de gita wan meke den ye taki gadu bun gadu lobi libi sama tutu you see den tendi gyan ufesi ya lobi wan dan usifa go ntapu de na wan shiti go ntapu be libi ani mo sani fa go ntapu ya so muli kite ala so zu sani e pasa ani go ntapu ini isi ala so zu sani u kantaki lobi wan di wa be shete usiko e pasa anya go ntapu ini magadu bum enfu di gadu bum a lobi libi sama Me apoi taigi fa de ma gadu lobi libi sama tutu. Mbika a lobi libi sama a sa solugu fuvi a sa soi vi empasi namo fa vi mu lobi tawantu. Isito gadu sa soi vi empasi fa mu libi fa mu lobi tawantu. Aini a programa ya so wataki over pinawiki a dede wiki baka fumasa Jesus Christus ya ma fotsi dati da wogo aliki wa mo insinye

te a mama no kisi dresi akan kon satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. If you no dry and teki dresi esbiteng, a sikidisi kandresi tena ini a rutu fueng. So langa you siwan soro, go wawan ting nadatra. Chari you patna outu. Freiri nangakoni, wear you condom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga dempatna fueng.

0: Ayu sabi sana sifilis? Nawa bakteri e prati a siki disi. Yu kan kisi sifilis te yu abi sex na ngawa suma di abi en kaba. Te yu no sabi fruku-fruku tak yu abi a siki? Sifilis na amoro ogri siki di e prati na nga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Sifilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru leisi ismano e gi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi sifilis kan lasi a bere noso a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon satu taki a baby e kona gruntapu nanga malengri noso dede. Efu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fueng. So langa yu siwan soro, go wawan teng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini uroko makandra nanga den patna fueng.
1: Mijn verleden is voorbij in de tegenwoordigheid. Dank de Heer dat Hij er voor mij is.
2: Yo, ik ben Amelo Junnery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom.